0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien

0: tas nih. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

IG informasi pagi yang selalu bikin happy ya. Senang sekali di hari Jumat. Ini kalau melihat cuaca di pagi hari ini sih masih redup ya, gak tahu nanti siang panas gak ya. Kemarin juga sempat cerah ceria. Saking cerahnya itu panas-panas gitu rasanya ya. Ya udah sahabat, gak apa-apa. Yang penting kita selalu diberi kesehatan apapun itu. Meskipun kepanasan, kedinginan, yang penting tetap semangat untuk menjalani hidup ya. Oke, Sobat Bas, kolaborasi dengan Inspektorat Bojonegoro, ini MVS kembali kampanyekan anti korupsi dan jadi perwakilan di tingkat nasional pastinya ya. Ini kalau tadi sudah kita singgung, kita bahas ya, informasi yang satu ini luar biasa sekali. Kiprah Mas Faini sebagai anak muda alumnus MTs Abu Darin Bojonegoro ini terkenal luar biasa sekali loh sobat. Utamanya di kegiatan kepemudaan religius, sosial dan kemasyarakatan, berbagai prestasi yaitu peraih juara 2 pemuda pelopor bidang pendidikan Kabupaten Bojonegoro 2025, Award the Fully Fun International Volunteer dan Youth Fellowship Malaysia dan Singapura tahun 2026, pemenang PF Muda Pertamina Foundation Sekolah Budaya Anak Gandoli Surabaya. Ini sekilas profil dari pemuda yang luar biasa sekali dari kawasan Bojonegoro. Ya, Sobat Bas FM, ada informasi kembali untuk Sobat Bas ya. Di Disputpar Bojonegoro hadirkan Pantes Budal volume 7 ya, hadirkan komunitas dangdut untuk hiburan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar kembali menghadirkan ruang apresiasi bagi insan seni melalui gelaran Pantes Budaya Pentas Seni Budaya Lokal volume 7 pada edisi kali ini. Panggung budaya akan dimeriahkan oleh komunitas dangdut Bojonegoro KDB yang siap menghibur masyarakat pada Sabtu besok mulai jam 7 malam di halaman Stadion Lejen Haji Sudirman Bojonegoro. Ya, kegiatan yang dapat dinikmati secara gratis ini menjadi bagian upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terus memberikan ruang bagi komunitas seni lokal sekaligus memperkuat pelestarian budaya di tengah masyarakat. Ya, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Lukiswati mengatakan bahwa Pantes Budal ini tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi media untuk mempertemukan masyarakat dengan para pelaku seni daerah, sobat. Menurut Lukiswati, musik dangdut telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Bojonegoro. Kehadirannya mampu menjangkau berbagai kalangan dan menjadi sarana mempererat kebersamaan, juga meningkatkan pendapatan pada UMKM lokal. Dari pertunjukan hiburan tersebut dapat memicu perputaran ekonomi dan sosial secara luas. Kehadiran kegiatan dapat dilangsungkan, langsung dirasakan oleh UMKM. Disputpar Bojonegoro mengajak seluruh masyarakat untuk hadir bersama keluarga, sahabat maupun komunitas dalam kemeriahan Pantes Budal volume 7. Kehadiran masyarakat menjadi bentuk dukungan nyata bagi keberlangsungan seni budaya lokal agar terus tumbuh, berkembang dan menjadi kebanggaan Bojonegoro. Halo, halo. Ya, selamat pagi sobatku semuanya di pagi hari ini yang sudah merapat ya. Thank you untuk komunitas Sobat Bas FM. Thank you, selamat pagi Bu In. Tarik sis ngene jere. Sarapan Mbak Elvi. Iya, terima kasih say. Insyaallah nanti setelah ini sarapan itu, tapi rencananya saya mau masak sesuatu. Apa itu? Mau masak bikin sayur sop gitu. Soalnya ada request, "Mah, aku buatin sayur sop pentol." Okelah, ACC. Ya, bersama 96 kemana Mas FM Raden Bojonegoro. Thank you untuk Mas Vicky. Thank you. Salam kenal juga yang ada di kawasan Sumber Cinde sana. Thank you. Ya, dan sobat, pagi hari ini ada sebuah lagu spesial untuk sobat ya. Nih. Sambil goyang-goyang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: meja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, masih di penjelasan dari kawasan Jalan MTR Yonan Jatah Bojonegoro. Ya, 96,6 Bas FM Radio Nebo Bojonegoro. Informasi pagi yang selalu bikin happy, sobat. Ya, ini ada informasi lagi untuk Anda, sobat. Hadiri FGD Mitigasi Bencana. Bupati Bojonegoro tekankan pemetaan risiko dan infrastruktur berbasis teknologi. Langkah strategis mitigasi ya bencana hingga kesiapan SDM yang kompeten menjadi salah satu konsen Pemkab Bojonegoro dalam penanggulangan bencana. Untuk itu Pemkab menggelar forum group discussion FGD dan melibatkan banyak pihak. FGD rencana kontingensi cuaca ekstrim tahun 2026 ini digelar di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro selama 2 hari dari hari Kamis ya. Bupati Bojonegoro Setiawahono dalam sambutannya menyoroti sejumlah tantangan ekologis dan geografis yang dihadapi Bojonegoro saat ini dan beberapa poin krusial yang menjadi perhatian serius meliputi potensi aktivitas sesar Kendeng ya. Potensi bencana sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo hingga dampak pengundulan hutan yang memicu problem lingkungan tersendiri. Selain itu, Bupati juga menyoroti fenomena perubahan iklim yang memicu suhu ekstrim serta ancaman angin puting beliung. Bupati meyakini pihak BPBD telah melakukan pemetaan risiko sejak awal.

Pemetaan ini juga harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan desa tangguh bencana Destana serta pembangunan infrastruktur pendukung yang berbasis teknologi. Mulai dari aktivitas sesar kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrim harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan. Ya, lebih lanjut Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi utamanya yang berkaitan dengan pelayanan desa, pelayanan dasar kepada masyarakat. Sinergi ini juga termasuk jajaran TNI Polri serta para relawan penanggulangan bencana agar kesiapan sumber daya manusia SDM dan peralatan di lapangan dapat dimaksimalkan, utamanya untuk kebutuhan urgensi seperti proses evakuasi. Dan Sobat Bas, Bupati meminta agar mitigasi juga diarahkan pada penemuan titik sumber air baru di daerah yang kerap mengalami kekeringan, masalah penurunan tingkat kesuburan tanah di sektor pertanian, serta tantangan di kawasan industri minyak dan gas bumi, oli dan gas, khususnya oil dan gas, khususnya di wilayah Ring 1 juga harus diantisipasi dampak perubahan iklimnya dan unsur tanahnya. Iya, Sobat Bas FM, sementara itu Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksono menegaskan penyusunan dokumen rencana kontingensi ini merupakan wujud nyata komitmen mitigasi bencana di Bojonegoro. Dokumen ini dirancang bukan sekedar sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan sebuah panduan taktis yang terukur. Ya, Sobat Bos FM, masih bersama IG Informasi Pagi yang selalu bikin happy. Ya, semangat selalu untuk ada di pagi hari ini, Mbak Jum. Thank you, Mbak Siti, matur semua nuwun ya. Mbak Nur, salamnya buat Kang Man. Thank you yang ada di kawasan Balen sana ya. Terima kasih, selamat mendengarkan. Untuk request lagunya, minta lagunya Terlalu Rindu. Oke, ditunggu, saya tak carikan dulu. Nanti tak puterin kalau sudah ketemu. Tenang aja. Ya, sobat, pagi hari ini terima kasih ya, semangat selalu untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas, tetap semangat selalu apapun yang terjadi. Kita harus bisa belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Stay tune terus. This is special performance.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gunakan.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Oke, sobat bos ya, tidak terasa untuk bersama Elvi menemani Anda tentu sudah. Kita sudah menginjak menit ke 53 lepas dari jam 8 pagi ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Ini sudah saatnya Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan selamat pagi. Dan yang pasti semasal untuk sobat semuanya ya. Dari kawasan Jalan MT Haryono, Elvi kami pamit dulu sobat. Selamat pagi. Dan permisi sobat. Jarak. Yeah.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: simpel aja. Pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Kulna Shozahira, mouth spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: Cadas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersedih.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio di Bojonegoro.

0: podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
4: happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, ingat

0: kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Meningkatkan suasana hati. Ada kalanya mood kita berantakan dan uring-uringan sepanjang hari. Siapa sangka kalau solusinya cukup dengan tersenyum. Berdasarkan studi, terbukti bahwa tersenyum dapat meningkatkan suasana hati dan bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dan depresi. Tak hanya itu, setelah tersenyum, suasana hati kita jadi lebih positif.
0: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat

Iya, sahabat, dua komposisi sudah mengawali percobaan kita ya. Ada Pelangi di Matamu barengan Jamrud, dan juga ada Menuju Senja dari Payung Teduh, sahabat. Sudah mengantarkan kita menit ke-20 lepas dari jam 12 siang. Dan kita nanti juga sampai di jam 3 sore. Pastikan tetap di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Ini Bella juga mau hadirkan lagi untuk lagunya Payung Teduh gitu ya. Oh ya, BTW akan ada pagelaran tur album Punar dari Parade Hujan di Jawa Timur. Jadi kali ini juga akan sangat seru sekali sahabatnya dengan bintang tamu utama yaitu Payung Teduh. Nah, konsernya ini di hari Minggu di tanggal 2 Agustus 2026 jam 5 sore sampai di jam 10 malam. Tempatnya itu di Love Garden Bojonegoro. Buat sobat yang mau nonton konsernya atau membeli tiketnya bisa di Instagram ya, langsung di akun Tepi Bojonegoro. Sobat, di situ sudah lengkap harganya berapa, bagaimana cara membelinya gitu ya. Lalu lokasinya, jamnya, terus bintang tamunya siapa aja, pokoknya udah lengkap gitu ya. Oke, sobat, untuk nanti yang mau bergabung, jika masih bela tunggu gabungannya bisa di WhatsApp juga 08113052966. Teleponnya juga monggo di 0353 885 8090. Sobat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

ada satu komposisi spesialnya dari Fabio Acer sobat ya. Hati lain di hatimu tadi judulnya, sudah mengantarkan kita menit ke 40 lepas dari jam 12 siang. Balik lagi masih di Lapopin Pop Indonesia sobat. Untuk edisi siar hari Jumat ya 17 Juli 2026, jadi ada informasi juga terkait dispute Par Bojonegoro yang menghadirkan Pantes Budal Vol 7, hadirkan komunitas dangdut untuk hibur masyarakat. Nah, PMK Bojonegoro melalui Disput Par ini kembali menghadirkan ruang apresiasi bagi insan seni melalui gelaran Pantes Budal atau Pentas Seni Budaya Lokal Vol 7 sobat. Dan pada edisi kali ini, panggung budaya akan dimeriahkan oleh Komunitas Dangdut Bojonegoro atau KDB yang siap menghibur masyarakat pada besok ya, hari Sabtu jam 7 malam mulainya waktu Indonesia bagian barat tentunya di halaman Stadion Legend Hasudirman Bojonegoro. Kegiatan yang bisa dinikmati secara gratis ini menjadi bagian dari upaya PMK Bojonegoro untuk terus memberikan ruang bagi komunitas seni lokal sekaligus juga memperkuat pelestarian budaya di tengah masyarakat. Selain menjadi ajang hiburan, Pantes Budal ini juga diharapkan bisa menumbuhkan semangat generasi muda untuk terus berkarya di bidang seni. Dan PMK Bojonegoro juga berkomitmen menghadirkan panggung-panggung kreatif yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas seni sebagai wadah berekspresi dan juga mengembangkan potensi sobat. Disput Par Bojonegoro juga mengajak seluruh masyarakat untuk hadir bersama keluarga, sahabat maupun komunitas dalam kemeriahan Pantes Budal Vol 7. Karena kehadiran masyarakat ini juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi keberlangsungan seni budaya lokal agar terus tumbuh, berkembang dan juga menjadi kebanggaan Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: 96,6 Radio di Bojonegoro.

Iya, sobat, balik lagi masih di La Popin ya, lagu pop Indonesia. Dan juga masih barengan Bella Puspa, tentunya masih di radio nih Bojonegoro. Ini PMK Bojonegoro juga menggelar upacara Hari Koperasi, sobat ya. Jadi Hari Keluarga Nasional dan HAN, momen bersama membangun bangsa. PMK Bojonegoro menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79, lalu juga Hari Keluarga Nasional ke-33 dan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 pada Jumat hari ini di halaman Gedung Putih PMK Bojonegoro. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro dan dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah, Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP, jajaran Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Pengurus Koperasi, serta tamu undangan lainnya. Mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Ayah Wajib Hadir, dan Sayang Anak Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan 3 momentum nasional ini juga menjadi pengingat pentingnya membangun bangsa melalui penguatan ekonomi kerakyatan, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak, sobat. Nah, pada momentum Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional, Bupati Bojonegoro juga menekankan pentingnya membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kualitas SDM atau sumber daya manusia ini harus dibangun melalui 3 pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental dalam keluarga. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Bupati Bojonegoro kepada Koperasi Sehat Tangguh dan Mandiri, instansi serta lembaga peduli anak, Sekolah Ramah Anak, lalu juga Rumah Ibadah Ramah Anak, serta bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, penguatan ketahanan keluarga, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Bojonegoro, sobat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cure teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya, selamat balik lagi masih di Lapopin Lagu Pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beliau ucapkan juga selamat siang ya, selamat bergabung di Lagu Pop Indonesia sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 3 sore sobat. Ini beliau juga ada informasi datangnya dari Surabaya. Jadi informasinya baru tadi rilis tepat di jam 10 pagi sobat. Nah ini terkait harga sembako Jawa Timur yang edisi hari ini. Jadi minyak goreng, daging, cabai mengalami kenaikan sobat. Jadi harga sembako di Jawa Timur terus mengalami fluktuasi dari hari ke hari. Dan pada hari ini minyak goreng kemasan premium, lalu juga daging sapi, cabai rawit, telur ayam ras, lalu juga daging ayam, bawang merah, bawang putih, ini yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng kemasan premium, daging sapi, cabai rawit, dan juga telur ayam ras sobat. Sedangkan daging ayam, bawang merah, bawang putih ini mengalami penurunan. Dan untuk memantau harga sembako setiap hari ini juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan, karena memang selain bisa membantu masyarakat dalam mengatur belanja harian, informasi ini juga penting untuk menjaga kestabilan pengeluaran rumah tangga agar tidak membengkak di tengah situasi harga yang tidak menentu. Untuk update harga sembako 17 Juli 2026, jadi 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat juga terdiri dari beras, gula pasir, minyak goreng, dan juga mentega. Lalu daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, bawang merah, bawang putih, gas LPG, dan minyak tanah serta garam sobat. Kalau kita berbicara tentang sembako, nah sembako ini adalah singkatan dari 9 bahan pokok atau sembako yang merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain 9 bahan pokok tersebut, bahan ataupun juga harga kebutuhan dapur yang tidak kalah penting adalah cabai. Jadi ini ada daftar harga sembako terbaru di Jawa Timur untuk edisi Jumat 17 Juli 2026 yang sudah Bella rangkum dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok atau Siska Perbapo di Jawa Timur, sobat. Nah jadi kesimpulannya adalah untuk yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng kemasan premium, cabai rawit, telur ayam ras, daging sapi. Sedangkan untuk yang mengalami penurunan adalah daging ayam, bawang merah, dan juga bawang putih sobat. Jadi memang ada faktor perubahan harga sembako ya. Jadi untuk perubahan harga sembako ini juga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari biaya produksi, lalu juga kebijakan pemerintah, lalu dari kurs, lalu juga cuaca. Jadi jika permintaan meningkat tetapi penawaran tetap atau berkurang, harga ini cenderung naik sobat. Dan sebaliknya jika penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga juga bisa mengalami penurunan. Dan terkait cuaca ekstrim, lalu juga bencana alam atau perubahan musim, ini juga bisa mempengaruhi produksi pertanian. Karena kekurangan pasokan akibat cuaca buruk ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga. Sedangkan untuk kebijakan impor, subsidi, pajak, atau regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah juga bisa mempengaruhi harga sembako. Misalnya pembatasan impor atau perubahan pajak sobat. Nah, kenaikan harga bahan baku mulai dari pupuk, lalu juga bahan bakar atau upah pekerja, ini juga bisa meningkatkan biaya produksi dan transportasi yang mempengaruhi harga sembako. Kalau kita berbicara tentang fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama jika bahan pokoknya ini diimpor, jadi bisa mempengaruhi harga. Karena depresiasi mata uang lokal ini akan membuat harga barang impor lebih mahal sobat.
Untuk inflasi yang tinggi juga cenderung menyebabkan kenaikan harga sembako karena memang meningkatnya biaya barang, lalu juga jasa transportasi dan lain sebagainya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga bisa memperburuk situasi karena memang kalau untuk masalah rantai distribusi seperti kemacetan, lalu pemogokan atau masalah logistik lainnya juga bisa menyebabkan keterlambatan pengiriman, mengurangi pasokan, dan harga otomatis bisa langsung naik, sobat.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Iya, selamat balik lagi masih di 96,6 Radio Nebu Cenegoro ya. Program Lampopin, lagu pop Indonesia edisi siaran hari ini hari Jumat 17 Juli 2026 sobat. Tadi juga sudah Bella hadirkan ini requestan spesial buat Reza gitu ya. Reza dari SMA Taruna Bojonegoro. Tadi ada Raja Jujur gitu ya. Rilisnya di 2004 dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-54 pas di jam 1 siang sobat. Dan informasi selanjutnya datang dari kawasan Lumajang. Jadi pihak pemerintah Kabupaten Lumajang ini juga mengusulkan 4 jalur evakuasi Gunung Semeru ke pemerintah pusat sobat. Nah, untuk pembangunan 4 jalur evakuasi bencana Gunung Semeru ini juga sudah diusulkan dari Pemkab Lumajang kepada pemerintah pusat melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD tahun 2026. Nah, pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan bisa memperkuat upaya mitigasi bencana sekaligus juga meningkatkan akses ekonomi masyarakat di kawasan rawan erupsi. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan usulan tersebut juga menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah mengingat wilayah Lumajang ini berada di kawasan lereng Gunung Semeru, gunung api aktif yang masih kerap mengalami erupsi lalu juga bisa terjadi awan panas, guguran maupun terjadi banjir lahar sobat. Menurutnya, sebagian besar ruas jalan yang diusulkan ini berada di kawasan pertanian dan juga memiliki fungsi ganda sebagai jalur evakuasi warga saat terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Nah, pihaknya juga menilai keberadaan jalur evakuasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Karena infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu memberikan akses yang lebih aman, lebih cepat ketika proses evakuasi yang harus dilakukan akibat aktivitas Gunung Semeru. Nah, pemerintah Kabupaten Lumajang juga mengakui pembangunan infrastruktur di wilayah rawan bencana ini membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dan karena itu, usulan melalui program IJD 2026 diharapkan juga bisa dipercepat atau bisa mempercepat realisasi pembangunan 4 ruas jalan tersebut. Jadi peningkatan kualitas infrastruktur tidak hanya akan memperkuat sistem mitigasi bencana tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Semeru, sobat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan enam koma enam Radio di Bojonegoro.

Iya sobat, balik lagi masih di 96,6 Radio nih Bojonegoro. Tadi ada informasi dari kawasan Lumajang, ini juga masih di kawasan Lumajang sobat. Jadi ada 3 nelayan Jember yang terseret ombak saat melaut. Nah, satu tewas di pantai selatan Lumajang. Seorang nelayan asal Kabupaten Jember ini ditemukan tewas setelah terseret gelombang tinggi di Laut Selatan Kabupaten Lumajang pada Jumat hari ini. Dan sebelumnya, 3 nelayan asal Kabupaten Jember ini dilaporkan terseret gelombang tinggi saat mencari ikan di Laut Selatan Jawa pada Kamis kemarin malam. Salah satu korban ditemukan tewas di Pantai Padang Savana, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, sobat. Petugas Pusdalops BPBD Lumajang, Nur Cahyo juga mengatakan korban meninggal dunia bernama Sugi, 50 tahun, warga Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Jadi tubuh korban ini ditemukan di bibir pantai dalam kondisi meninggal dunia. Jadi kalau dilihat dari lokasi penemuannya di pantai, juga ditemukan perahu, sehingga besar kemungkinan korban merupakan nelayan sobat. Informasi sementara juga menyebutkan bahwa Sugi ini berangkat melaut bersama 2 rekannya yakni Zaidin dan Gio. Tidak lama setelah melaut, perahu yang ditumpangi 3 nelayan itu tiba-tiba dihantam gelombang tinggi dan akibatnya Sugi terlempar dari perahu hingga terseret ombak ke tepi pantai dalam kondisi meninggal dunia. Nah, sementara itu 2 korban lainnya terjebak di atas perahu yang terombang-ambing di tengah laut. Dan menurut Cahyo, kondisi perahu tidak mengalami kerusakan maupun tenggelam. Dan petugas kemudian juga berupaya untuk mengevakuasi 2 nelayan yang masih terjebak, sobat. Informasinya juga ada 3 orang ya, jadi 1 berhasil menepi dan ditemukan meninggal dunia, sedangkan 2 lainnya masih berada di perahu di tengah laut dan saat ini juga sudah dilakukan proses evakuasi sobat. Hingga berita ini rilis tadi sekitar jam 2 kurang ya untuk edisi 17 Juli 2026. Karena kemarin beliau juga sempat mantai, cuman di pantai utara, nah itu juga lagi pasang sobat, jadi ombaknya besar sekali sampai ke bibir pantai, jadi pesisir pantai itu tidak terlihat pasirnya, jadi sudah full ombak gitu ya, jadi benar-benar ombaknya besar dan air laut juga pasang yang lumayan tinggi. Untuk sobat yang beraktivitas di pinggir pantai atau di pinggiran pesisir kayak gitu ya, atau yang lagi mau wisata dan lain sebagainya juga lebih berhati-hati, walaupun ini musim kemarau tapi air laut ini kalau misalkan pas lagi pasang juga ombaknya lumayan besar. Oke sobat, tetap stay safe gitu ya dimanapun kita berada. Semoga semuanya juga tetap baik-baik saja. Dan satu komposisi dari Pamungkas, ini lagu terbarunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, spesial untuk semuanya saja. Monggo.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Iya sobat, ada satu komposisi tadi kangen ya, lagunya Dewa 19 barengan Krisyo featuring Sophia Lajuba. Sudah mengantarkan kita menit ke 49 lepas dari jam 2 siang. Dan sudah saatnya berlepas pamit. Terima kasih untuk yang sudah menemani sampai di jam 3 sore. Nanti setelah ini bisa simak Kilas Berita 3 edisi 17 Juli 2026 dan dilanjutkan dangdutan di DKM Dangdut Koplo Mania. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat juga, salam sehat, sampai jumpa dan permisi. Bye bye.

0: Menteri yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon Menteri favorit, go! Lemon Tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa Lemon Tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Halo, Jen.
4: Yuk masuk.
3: Dia punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
4: Mantuku dong punya resto di Melbourne.
5: Halo tante.
6: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
3: Endesnya,
5: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
6: Dan aku pakai kecap sedap.
3: Kecap sedap?
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
3: Aroma teh sedapnya.
4: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
3: Kalau gitu, mantu ai harus pakai kecap sedap.
4: Kita beli di toko yuk, Ceng.
3: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro kembali hadir untuk Anda. Edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. 1.556 mahasiswa UPN Veteran Jatim laksanakan KKN di Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro gelar FGD, Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Tahun 2026. Pemkab Bojonegoro lakukan langkah taktis mitigasi risiko kekeringan lahan pertanian pada musim tanam 3.
0: Forum Radio Bojonegoro. Forum Radio Bojonegoro.
1: Berikut kilas berita 3 selengkapnya. Sebanyak 1.556 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur akan memulai kuliah kerja nyata KKN SDGs Pemuda Berdampak tahun 2026 di 62 desa yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Para mahasiswa diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan solusi bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengapresiasi kepercayaan UPN Veteran Jawa Timur yang kembali memilih Bojonegoro sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran 1.556 mahasiswa menjadi potensi besar untuk mendukung pembangunan di Bojonegoro, sekaligus memberikan pengalaman belajar secara langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jawa Timur Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pihaknya mengatakan bahwa KKN tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa. Pemkab menggelar forum group discussion FGD, Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrim Tahun 2026 di Productive Room Gedung Pemkab Bojonegoro. Kegiatan yang melibatkan banyak pihak ini digelar selama 2 hari, Kamis 16 Juli hingga Jumat 17 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono menyoroti sejumlah tantangan ekologis dan geografis yang dihadapi Bojonegoro saat ini, seperti potensi aktivitas sesar kendeng, potensi bencana sepanjang aliran sungai Bengawan Solo, hingga dampak penggundulan hutan yang memicu problem lingkungan tersendiri. Selain itu, Bupati juga menyoroti fenomena perubahan iklim yang memicu suhu ekstrim serta ancaman angin puting beliung. Bupati meyakini pihak BPBD telah melakukan pemetaan risiko sejak awal. Pemetaan ini harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan desa tangguh bencana Destana serta pembangunan infrastruktur pendukung yang berbasis teknologi. Seperti adanya sistem peringatan dini early warning system dan memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa mulai dari media sosial, sirine hingga radio komunikasi agar penyebaran informasi kebencanaan dari BNPB atau BMKG dapat tersampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat. Bupati juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor utamanya kepada seluruh OPD untuk memperkuat koordinasi. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat dalam memitigasi risiko kekeringan guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian pada musim tanam 3. Langkah taktis ini diwujudkan melalui akselerasi pembangunan, normalisasi embung dan waduk, pembersihan saluran pembuangan afur, serta perluasan jaringan irigasi baru yang tersebar masif di puluhan wilayah kecamatan. Langkah ini guna memastikan stabilitas pasokan air baku bagi petani, meminimalkan penyusutan volume air di sepanjang jaringan, dan menjaga ketahanan pangan daerah agar tetap tangguh menghadapi puncak musim kemarau. Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Retno Wulandari menegaskan bahwa seluruh program intervensi infrastruktur air ini didasarkan pada prinsip pemetaan wilayah yang tepat sasaran dan berorientasi jangka panjang. Pihaknya tidak hanya melakukan pemeliharaan rutin, tetapi melakukan langkah intervensi taktis dan adaptif. Sekian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro hari ini. Selamat sore.
0: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Walawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok, maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Ya, semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro. Selamat sore sobat. Selamat sore semuanya ya. Cuaca jauh masih cukup panas banget. Masih cerah banget sobat ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan hari ini juga masih cukup sibuk ya dengan beragam rutinitasnya, entah apapun itu, mudah-mudahan semua juga berjalan dengan lancar ya di kesempatan sore hari ini ya. Merapat di Dangdut Koplomania, mudah-mudahan juga bisa memberikan semangat yang juga luar biasa ya untuk sobat di kesempatan kali ini ya. Lagu-lagunya yang mau request boleh ditunggu di 08 11 305 2966 untuk WA-nya, ataupun juga merapat di teleponnya juga boleh, 88 5809 juga boleh ya. Hingga tuntas jam 6 nanti bareng Dian Wijaya pokoknya ya di sore hari ini. Jangan geser kemana-mana ya, pokoknya tetap di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro. Aduh-duh, ya pasti di kesempatan hari Jumat ini mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang juga terjadi, bolehlah diceritakan di sini ya bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania. Jadi jangan kemana-mana hingga tuntas jam 6 nanti kebersamaan kita ya, hanya di 96,6 Bass FM Radio nih Bojonegoro.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, rela sobat ya. Segala sesuatu yang terjadi pada kita, kita harus rela menerimanya, rela menjalaninya begitu ya, biar aman semuanya ya. Meskipun sore hari ini juga masih males-malesan gitu, yoyo harus rela saja lah. Halo Bu Win, selamat sore ya. Bu Win masih males-males, masih oga-oga katanya di kesempatan sore hari ini sambil mendengarkan dangdut Koplomania. Masih rebahan saja ya. Ya wes, memang kayaknya ini ya paling enak itu kalau kita rebahan ya di jam-jam segini itu. Benar-benar enak itu rebahan aja, atau mungkin sambil ada cemilannya, sambil dengerin radio Bas FM, wes penak tenan gitu ya. Ya pasnya juga di kesempatan sore hari ini, kalau juga masih cukup sibuk gitu ya di kesempatan kali ini dengan beragam aktivitasnya, mudah-mudahan juga ini ya lancar selalu di kesempatan sore hari ini, nggak ada halangan atau hambatan apapun gitu ya. Kita sudah masuk ini masih di musim kemarau, jadi benar-benar kering cuacanya, benar-benar panas. Harus benar-benar berhati-hati juga menjaga kondisi kesehatan tubuh gitu ya, biar tetap fit, biar tetap sehat, biar nggak terserang sama yang namanya virus-virus gak, atau beragam penyakit gitu ya. Pokoknya benar-benar ini ya, di kesempatan kali ini menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya gitu ya, hingga apapun ini kondisinya kita tetap sehat-sehat saja ya. Ya batu juga sobat Bas, ini satu informasi ini ya harus membuat kita juga tetap berhati-hati dan waspada dimanapun kita berada ya. Siang tadi ya sobat, ini warga desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro ya dibuat heboh sobat, ditemukannya seorang laki-laki bernama Damis 69 tahun warga Duku Pelem Desa Karangjong RT 10 RW 3 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Jawa Tengah yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi Masjid As-Salam Turu Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro ya sobat ya. Korban merupakan pedagang keliling dan biasanya atau pada malam sebelumnya itu tidur di masjid begitu. Tidak diketahui secara pasti penyebab kematian, namun dari keterangan pihak keluarga korban memiliki riwayat sakit jantung sehingga dugaan sementara penyebab kematian korban akibat penyakitnya kambuh secara mendadak hingga meninggal dunia. Dan setelah dilakukan identifikasi dan olah tempat kejadian perkara atau TKP oleh pihak kepolisian, selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah ya, Sosodoro Jatikusumo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelahnya jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kapolsek Bojonegoro Komisaris Polisi Hufron Nur Rohim SH mengatakan kejadian ini benar tentang penemuan mayat di kamar Masjid As-Salam Turut Desa Sukorejo, dan pihaknya setelah mendapatkan laporan langsung dan kini jenazah juga sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jadi benar-benar hati-hati ya sobat dimanapun kita berada, kalau emang kita ada riwayat sakit dan lain sebagainya, mudah-mudahan kalaupun kita lagi bepergian ini ya jangan sampai sendirian gitu ya. Tapi ya namanya juga aktivitas kalau kita bekerja ya, tapi itu dia pokoknya benar-benar kita menjaga kondisi kita dengan baik sobat ya, sehingga dalam kondisi apapun tubuh ini bisa tetap kuat ya. Oke, masih di dangdut Koplomania. Ini terbaru, anget-anget lagi metu teko open, ibaratnya roti ngono sobat ya. Kita coba dengerin sama-sama ya. Kemarin ini saya dengernya kemarin, ini ada Ngilmu Kiai Petruk.
Nah, seperti apa gitu ya. Kayaknya enak banget untuk didengarkan. Oke, kita dengerin sama-sama ya di Dangdut Koplo Mania Bass FM.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyu Kuning. Pemandian air panas Banyu Kuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyu Kuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Wis, rasah dipikir, rasah dipikir. Tapi dia gak dipikir ya, terus apa sih ngapa mikir begitu ya. Ya boleh lah berpikir, tapi yang slow-slow aja gitu ya, gak usah distal kenceng. Ya berarti juga untuk sobat yang baru berapat, baru bergabung ya, selamat sore. 08 11 3052 966, masih ditunggu ya yang pengen bergabung di sore hari ini ya. Yang masih pager, masih laya-laya penatenan kayak Bu Win. Ya weh, segera bangkit gitu ya, segera bangun, jamnya udah jam 4. Mungkin waktunya untuk mempersiapkan segala sesuatu buat makan malam, atau mau bikin apa gitu untuk keluarga ya, bikin cemilan atau apa gitu. Ya wis, mudah-mudahan juga lancar aja ya di kesempatan kali ini, sambil ditemenin 96,6 Bas FM Radio nih Bojonegoro ya. Yang pengen bergabung masih ditunggu ya, di WA-nya, juga di teleponnya ya, di kesempatan sore hari ini. Ya pokoknya juga sobat, hari ini tanggal 17 ya. Tanggal 17 Juli. Ada yang lagi ulang tahun hari ini? Aduh, kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya sobat. Mudah-mudahan usia yang udah bertambah ini, kepala 2, kepala 3, kepala 4, atau kepala 5. Mudah-mudahan ini ya, lancar selalu pokoknya ya di kesempatan kali ini. Dengan pertamanya usia, mudah-mudahan menjadi semakin baik. Yang punya cita-cita atau punya keinginan belum sempat terwujud juga, mudah-mudahan juga bisa segera diwujudkan begitu ya sobat ya. Dan ternyata tanggal 17 Juli ini juga banyak sekali loh peristiwa penting yang juga menjadi sejarah sobat Bas ya. Salah satunya adalah pembukaan hubungan internasional di luar angkasa atau misi Apollo Soyuz. Ini tahun 1975. Dua musuh bebuyutan perang dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet, mencatatkan cara baru dalam perlombaan luar angkasa. Pesawat antariksa Apollo milik Amerika Serikat dan kapsul Soyuz milik Uni Soviet berhasil melakukan prosedur penambatan di orbit bumi. Misi ini menjadi simbol perdamaian dan kerjasama antariksa internasional pertama yang melibatkan kedua negara adidaya tersebut. Kemudian juga ada tragedi jatuhnya pesawat Malaysia Airlines penerbangan 17 ya. Ini tahun 2014 sobat ya. Pada saat itu sedang berduka dunia penerbangan internasional setelah pesawat komersial Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 jatuh di wilayah timur Ukraina yang sedang bergejolak. Pesawat jenis Boeing 777 yang terbang dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur ini jatuh akibat ditembak jatuh menggunakan rudal darat ke udara jenis Buk buatan Rusia. Seluruh penumpang dan kru yang berjumlah 298 orang dinyatakan tewas, termasuk puluhan warga negara Indonesia ada di dalamnya. Aduh, ngeri banget ya sobat ya. Dan ternyata juga ada peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta ya. Ini tahun 2009. Pada waktu itu benar-benar heboh dan juga ramai marak ya. Yakni tentang aksi terorisme yang mengguncang ibu kota Indonesia. Ada dua ledakan bom bunuh diri terjadi hampir bersamaan di Hotel JW Marriott dan juga Ritz-Carlton yang berada di kawasan Mega Kuningan Jakarta. Peristiwa ini mengakibatkan 9 orang tewas dan melukai lebih dari 50 orang, termasuk warga negara asing. Aksi pengeboman ini kemudian diidentifikasi didalangi oleh jaringan teroris pimpinan Nordin M-Top ya. Mudah-mudahan kasus seperti ini ya tidak terjadi, ini cuma jadi sejarah aja. Kedepannya mudah-mudahan Indonesia tetap selalu damai, tentram, aman, sentosa ya sobat ya. Oke. Baik, masih bareng Dian Wijaya. Setelah meledak-ledak ya, dikasih lagi nih sama yang satu ini nih. Ada rindunya hatiku padamu. Oke, kita dengerin sama-sama ya di Dangdut Koplomania sore ini.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Ya, semalam kemana Mbak Radio di Bojonegoro ya, sobat. Jangan paksakan rindu. Jika memang ya sudah gak bisa dirindukan gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya rindu itu berat sobat ya. Apalagi kalau yang kita rindukan sudah tidak bisa kita sentuh sama sekali seperti itu ya. Kalau mungkin rindu berada di jauh, mungkin masih ada waktu kapan-kapan bisa ketemu gitu, masih ada enakan sedikit gitu ya. Tapi kalau rindunya udah gak bisa disentuh sama sekali, karena mungkin sudah tenang di dunia yang sudah berbeda begitu ya, mudah-mudahan kerinduannya bisa terobati ya sore hari ini dengan mendengarkan Semalam Kemana Mbak FM Radio di Bojonegoro sobat ya. Dan bagaimanapun juga memang rindu juga bukan sekedar ingin bertemu, tetapi tentang doa yang juga diam-diam dipanjatkan untuk seseorang yang jauh di mata namun dekat di hati ya. Mungkin bolehlah itu teman lama, mungkin mantan atau apa gitu ya, karena memang ya sudah punya kehidupan masing-masing gitu ya. Kalau dirindukan kan ya gak boleh, bahaya. Tapi tetap didoakan aja yang terbaik gitu ya. Dan rindu ini juga bisa mengajarkan bahwa seseorang bisa sangat berarti bahkan ketika tak lagi berada di samping kita, begitu sobat ya. Dan ya pasti rindu juga tidak perlu diucapkan ya, karena hati sudah lebih dulu menyampaikannya. Wah, kata-katanya puitis banget ya. Saya juga terinspirasi nih. Soalnya saya rindu juga ini ya kepada kedua orang tua saya, khususnya ya pada ibu sama bapak. Dan kerinduan saya itu bisa terobati hanya dengan datang ke makamnya beliau-beliau ya. Dan setiap Kamis atau Jumat ya pasti saya kesana. Tapi untuk minggu ini kayaknya saya belum datang, mungkin besok baru bisa datang gitu ya. Karena memang rindu banget. Kalau seandainya bapak dan ibu masih ada itu, aduh rasanya tuh pokoknya ceria banget deh. Dunia ini kayaknya benar-benar sempurna. Tapi ya bagaimanapun juga, mereka pasti sudah bahagia di surga begitu ya. Oke, Bu Win. Bu Win juga lagi rindu ya. Rindu sama siapa nih, Bu Win? Ya wes, mudah-mudahan kerinduannya terobati ya. Tapi juga namanya rindu tidak harus bertemu juga gitu ya. Tidak selalu ada pertemuan gitu ya. Kadang juga cukup menjadi doa yang tidak pernah putus juga meskipun waktu terus berjalan, tetap ada nama yang tersimpan hangat di hati gitu ya. Dan mudah-mudahan rindu bisa terganti dengan senyum bahagia gitu ya. Sekat didoi ya wes ora apa-apa Buwin, aku roh dewe. Oke, tetap semangat gitu ya. Bicara soal rindu, dikasih dulu sama yang satu ini aja deh. Tak terbatas waktu gitu ya. Karena memang namanya rindu itu kan menang tidak pernah terbatas. Dan rindu itu bisa datang kapanpun gitu ya. Oke. Kita nikmati aja tetap hanya di Dangdut Mania.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Emosi dari kawasan MTRN 17 Bojonegoro ya sobat. Di dalam kepemania sore hari ini juga tidak terasa ini udah jam 5. Berarti kita sudah masuk di season yang terakhir ya, bareng Dian Wijaya. Yang pengen gabungan, yang pengen merapat masih boleh di WA juga di teleponnya ya, di kesempatan kali ini. Yang baru selesai dari rutinitas ya, selamat beristirahat aja di sore hari ini. Capek lelah dengan aktivitas seharian yang cukup hebat. Mudah-mudahan ini ya bisa terobati dengan lagu-lagu yang saya hadirkan, bisa membangkitkan energi kembali, bisa menghadirkan tenaga kembali untuk menikmati malam hari nanti begitu ya sobat ya. Sementara nih sobat ya, sore hari ini mungkin ada di antara sobat yang mager aja nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah ini dia nih, ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sore hari yang bisa membantu menjaga semangat dan membuat tubuh tetap segar. Siapa yang nggak mau tubuh tetap segar, tetap semangat gitu ya. Yang pertama bisa lakukan jalan kaki santai selama 20-30 menit. Ini bisa mengurangi penat dan meningkatkan suasana hati ya. Kemudian melakukan peregangan atau yoga ringan agar otot yang tegang setelah beraktivitas menjadi lebih rileks. Kemudian bisa menikmati camilan yang sehat ya, sambil dengerin radio bass sambil ngemil, tapi yang sehat ya, mulai dari buah-buahan atau kacang-kacangan atau yogurt ya. Ini bisa menambah energi dan juga bisa membuat sehat, jadi nggak masalah ngemil sore ini ya. Dan jangan lupa juga tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tetap terhidrasi dan tidak mudah lelah. Atau mungkin ada juga di antara sobat yang sore hari ini lagi menyiram atau merawat tanaman ya. Ini adalah aktivitas yang bisa memberikan efek menenangkan. Jadi kita melihat tanaman-tanaman kita, apalagi yang berbunga-bunga gitu ya, kayaknya seger, adem, ayem gitu ya, sambil dengerin lagu-lagunya, sambil nyanyi-nyanyi, sambil nyiram-nyiram gitu ya. Jadi untuk sobat-sobat yang kebetulan memang sore hari ini lagi PW, lagi mager aja, bisa mencoba beberapa tips tadi ya. Atau mungkin kalau pengen yang agak berat sedikit, bisa merapikan meja atau kamar ya, agar lingkungan terasa lebih nyaman dan pikiran juga lebih tenang, sambil menyusun rencana untuk esok hari apa yang akan dilakukan. Apalagi besok kan akhir pekan gitu ya, hari Sabtu, mau ngapain besok, mau masak apa besok gitu ya. Jadi bisa dipikirkan sore hari ini sambil duduk santai, sambil menikmati dangdut koplomania Bas FM ya. Karena sore adalah waktu terbaik untuk mengakhiri hari dengan rasa syukur, melepaskan lelah, menikmati setiap proses, dan tetaplah melangkah. Karena setiap langkah kecil hari ini membawa kita lebih dekat pada impian kita. Oke. Dikasih dulu ya sama yang satu ini. Masih tetap bareng Dian Wijaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Di kesempatan sore hari ini yang baru merapat, yang baru bergabung ya, ini khususnya kaum muslim dan muslimah yang sedang menunggu azan maghrib ya, untuk wilayah kota Bojonegoro dan sekitarnya, jatuh di jam 5 lebih 30 menit. Jadi tinggal beberapa menit lagi persiapan mau ke musola ataupun ke masjid, sambil mempersiapkan semuanya, sambil tetap setia ya, hanya di 96,6 FM Radio nih Bojonegoro ya. Di sore hari ini masih bareng Dian Wijaya ya, hingga tuntas di jam 6 petang nanti.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yes!

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat, tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah sedian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, juga Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobatnya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Dia sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk, bye-bye.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rerimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus nultifora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: podcast Happy Clubedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?

0: produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
4: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
3: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sepuluh.

0: atau Biswo. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
2: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

Sanganam kemana Mbak Sapa, Milujeng Dalu, Kelaturaken, Dumateng Panjenengan. Engkau wonten kalau dengan Dalu penikotan sama nunggal nyawici lumantar radio Bahas FM. Makaten kalau wau menggak ngeling je penikot es lilin saking suka laras ragen. Mugi-mugi sakit nambahi regengi sosono wonten papan pamirengan panjenengan. Wilujeng dalu engkang dalu punika taksih wungon katemben jejagongan katemben leye-leye utawi katemben menopo kemawon. Ana ing semangga mbok pilih ngersakaken pamundutan saged lumantar WA 08 09 09 06 66. Wilujeng dalu Pak Kami dalam Bunda Tasmira ikawantan aladan kentong trucuk sukingnya wiji lumantar radio Bahas FM. Ugi wilujeng dalu

Kauman Bu Panji, monggo dipun laras Ibu Wajah Rizki ingkang wonten Kahamansur. Selajengipun ugi mboten kantun menika nangandhani di lumut ingkang wonten Jalan Letu Suwolo, Bunda Sri Kandi, Bunda Sri Wulan, wonten Ayah Giono ingkang wonten Laden Ngampel, Bapak Wulan ingkang wonten Jantok nggih suking nyawiji lumantar radio Bas FM Bang Toyi ingkang wonten Plesungan Wilujeng Dalu, Mbak Joyo Dok Joyo ingkang wonten Aladan Balen, Kang Temon monggo Kang dipunaras, lajeng Kang Irwan, Kang Juwarno ingkang wonten Aladan Bayong Sugiwaras, wonten Kang Dimas Bagus Dalah Budimas, ugi mboten kantone yang putri Mas Iin, Kang Jaka Sembara, serajing penugi Wilujeng Dalu, Abah Yusuf di dalam tenala dan Sidorejo Kedung Adem, wonten Mama Rengganis sedaya sugeng nyawiji lumantar 96,6 Bas FM ngantos paripurno mangke. Oke, ingkang katemen jejagongan, nah niki jejagongan nembe ngopi utawi nembe menapa kemawon nggih, nembe melekan, nembe makarya dalu lembur, ugi bapak-bapak sopir ingkang nembe perjalanan inggih atas-atas kemawon nggih, mugi dipun paringi kelancaran perjalanan panjenengan. Lan semoga kadang Bas FM selajengipun kita laras sesarengan gending ingkang badhe kapiarsa wonten papan pamirengan panjenengan inggih punika gending minangkani pamundutipun Burini ingkang wonten Aladan Sumberjo. Salam tetepangan Burini, matur nuwun sanget tansah setya tuhu nyawiji lumantar 96,6 Bas FM.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96,6 FM Wilujeng Dalu kulaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun wonten lalampahan kekalih jip menika tabuh sedasa langkung sedasa menit wekdal wonten studio radio Basa FM. Semoga Wilujeng Dalu ingkang taksiwun ingkang saking pamutan teater pambagi wilujeng saged WA lumantar 081 900 66 ugi wilujeng dalu laturaken dumateng Ibu Retno. Bu Retno Bilowo nggih ingkang wonten naladan Banjarjo. Matur nuwun sanget tansah sedaya tuhu nyawiji lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Inggih semangga kalau dengan dalu punika kados pundi pawartosipun Bu Retno, mugi-mugi panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kawilujengan. Lan dalu punika ugi atur pambagyo wilujeng katur sedaya katang Bas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Bas FM radione Bojonegoro. Oke wilujeng dalu Pak Anto yang wonten aladan sawahan rengel sugeng nyawiji lumantar radio Bas FM. Ugi mboten kantun kloteraken dumateng Bapak Kumaiti dalam Mama Anggra ini pitel menten aladan soko nggih sugeng nyawiji sinambi menopo kemawon. Lan semoga katang Bas FM sinambi menopo kemawon mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani ugi saged dados jampi saya. Mboten kantun kula aturaken dumateng Mbah Masiran ingkang wonten aladan Tengger Ngasem Bu Ari dalam Pak Waro sugeng nyawiji lumantar 96,6 Bas FM. Lan selajengipun ugi wilujeng dalu kloteraken dumateng kadang-kadang sedaya kita laras sesrengan gending ingkang badhe kapiyarsa.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

96,6 Mbak FM milu jeng dalu loturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Semoga ingkang dipun menapa menika nggih sanganam kemanam Basa FM ingkang lembenya wiji lumantar radio Basa FM. Matur nuwun sanget tansah setya tuhu nyawiji lumantar radio Basa FM. Tapos 11 langkung sekondoso 7 menit wektu lonten studio radio Basa FM. Mbak pilih nambahnya wiji lumantar radio.

Lajengipun semangga tabuh 11 langkung inje punika ingkang nembe nyawiji lumantar radio basa pamelan wancinipun kawula Gayatri nyun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Pabila kata rentak-rentak ini pun anggen kemelatur kaulo nyun akui Sumatera ngerasa akan pamunditan sih ugi wanciri pun kaulo nyun pamit rumin saking papan pameran panjenengan. Pabila kata rentak-rentak ini pun anggen kaulo matur kaulo nyun agunging samudra pangsami matur nuwun lan wilujeng.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Batch 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Kagak skurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Pemerintah percepat agenda strategis nasional demi demokrasi yang sehat, energi bersih, dan kesejahteraan masyarakat. Presiden ingatkan elit politik jaga demokrasi dari aksi anarkis. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para elit politik, untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia dengan mengedepankan persatuan, kedewasaan politik, dan penghormatan terhadap hasil kontestasi demokrasi. Presiden menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi tindakan anarkis, provokasi, atau pun upaya memecah belah persatuan bangsa. Ia juga mengajak masyarakat meninggalkan budaya saling mencaci, dengki, dan saling curiga demi menjaga persaudaraan nasional. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji menilai pesan Presiden merupakan peringatan penting agar seluruh pihak tidak mengulangi pengalaman buruk yang pernah mencederai demokrasi Indonesia. Menurutnya, dinamika politik harus dikelola secara bijaksana sehingga ketidakpuasan tidak berubah menjadi tindakan anarkis yang mengganggu stabilitas nasional. Sementara, energi bersih via Danantara diperkuat dari PSEL, listrik hijau, hingga bioaftur. Pemerintah bersama Danantara Indonesia terus mempercepat transformasi energi bersih melalui pengembangan berbagai proyek strategis, termasuk pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, penguatan listrik hijau, dan pengembangan bioaftur sebagai bahan bakar berkelanjutan. Chief Executive Officer PT Danantara Investment Management, Pandu Syahrir, menjelaskan bahwa PSEL dan Pasaraya telah memasuki tahap pembangunan setelah penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA, dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah, pengembangan energi hijau, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi daerah. Chief Executive Officer Danera Fadli Rahman menambahkan bahwa keberhasilan proyek bergantung pada kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dengan dukungan teknologi modern yang mampu menghasilkan listrik bersih secara efisien. Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional melalui pemanfaatan teknologi modern. Di sisi lain, sertifikasi rumah MBR gratis sebagai terobosan melindungi aset masyarakat kecil. Pemerintah menghadirkan program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai langkah strategis memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, menjelaskan bahwa program sertifikasi gratis merupakan hasil sinergi dengan Kementerian ATR atau BPN dan akan diintegrasikan dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS serta kredit usaha rakyat atau KUR perumahan. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan, program ini menyasar penerimaan bantuan perumahan pemerintah, penerima FLPP, serta masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan memenuhi kriteria MBR. Pemerintah menargetkan penertiban sekitar 1 juta sertifikat pada tahap awal sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan aset masyarakat kecil, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

0: Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Pemerintah percepat agenda strategis nasional demi demokrasi yang sehat, energi bersih, dan kesejahteraan masyarakat. Presiden ingatkan elit politik jaga demokrasi dari aksi anarkis. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para elit politik, untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia dengan mengedepankan persatuan, kedewasaan politik, dan penghormatan terhadap hasil kontestasi demokrasi. Presiden menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi tindakan anarkis, provokasi, atau pun upaya memecah belah persatuan bangsa. Ia juga mengajak masyarakat meninggalkan budaya saling mencaci, dengki, dan saling curiga demi menjaga persaudaraan nasional. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menilai pesan Presiden merupakan peringatan penting agar seluruh pihak tidak mengulangi pengalaman buruk yang pernah mencederai demokrasi Indonesia. Menurutnya, dinamika politik harus dikelola secara bijaksana sehingga ketidakpuasan tidak berubah menjadi tindakan anarkis yang mengganggu stabilitas nasional. Sementara, energi bersih via Danantara diperkuat dari PSEL, listrik hijau, hingga bioaftur. Pemerintah bersama Danantara Indonesia terus mempercepat transformasi energi bersih melalui pengembangan berbagai proyek strategis, termasuk pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, penguatan listrik hijau, dan pengembangan bioaftur sebagai bahan bakar berkelanjutan. Chief Executive Officer PT Danantara Investment Management, Pandu Syahrir, menjelaskan bahwa PSEL dan Pasaraya telah memasuki tahap pembangunan setelah penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA, dan diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah, pengembangan energi hijau, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi daerah. Chief Executive Officer Danera Fadli Rahman menambahkan bahwa keberhasilan proyek bergantung pada kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dengan dukungan teknologi modern yang mampu menghasilkan listrik bersih secara efisien. Sementara itu, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan pembangunan PSEL merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional melalui pemanfaatan teknologi modern. Di sisi lain, sertifikasi rumah MPR gratis sebagai terobosan melindungi aset masyarakat kecil. Pemerintah menghadirkan program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR sebagai langkah strategis memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, menjelaskan bahwa program sertifikasi gratis merupakan hasil sinergi dengan Kementerian ATR atau BPN dan akan diintegrasikan dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS serta kredit usaha rakyat atau KUR perumahan. Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan, program ini menyasar penerimaan bantuan perumahan pemerintah, penerima FLPP, serta masyarakat yang membangun rumah secara mandiri dan memenuhi kriteria MBR. Pemerintah menargetkan penertiban sekitar 1 juta sertifikat pada tahap awal sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan aset masyarakat kecil, serta mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini. Bass.